0: Malonjo mvera konse kumene mukutimva mtawi ino pomwe tadzanso programu imene ija ndithu ya miyambi ndi chikhalidwe imene ndithu imakufika ni kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Muchezikhalira mwachizolowezi mu programu isindikhala ndekha poti amvula zakalana tero kuti kuenda awiri simantha koma kuchitira na umboni mzochitika. Sichoncho aphiri.
1: Ah, ndi momwemo ndithu mkonzi.
0: Eya, omvera tima tero ndithu pano tima enda alimodzi ndi a Marcos Piri. Ndiye moza chulutsa gagamdiwa omvera lerotu nkhani yomwe tadzanayo mwambi wathu wa lero ndi mau aja amene amati mau amalenga. Mau amalenga. Aphiri, kawiri kawiri kunjaku tikamakhala mwina nso tikamamvetsera nyimbo kumene timamva ndithu kuti ino msatero poti mau amalenga. Ndipo pali woyimba uja wa ku Malawi Skefa Chimoto amene nyimbo zake amatchula zimenezo zoti mau amalenga. Ndiye kulenga kumene kwa phiri kwa mau kukutanthauza chiyani makamaka?
1: Zikomo kwambiri omvera komaso mkonzi wa programu imeneyi. Ma kulankhula kumeneko ndifeyo anthu. Koma anthu amatengera kubukhu lopatulika popeza Mulungu adalenga dziko ndi mawokha basi. Mulungu adalenga dziko zinthu zichankumachitika. Kukhale phiri, phiri nkupezeka. Kukhale nyanja, nyanja nkuchitika. Ndi zina zambiri zimene Mulungu adalenga kudzera mawu. Ndiye popeza Mulungu adalenga zinthu kudzera mawu, ifenso monga anthu olengedwa mchifaniziro chake tidatengapo phunziro loti tikamamva zinthu zina mwina timadzudzulana kuti inu musayankhule choncho mautu amalenga.

Nzinga mangwana pano pa radio Mosambiki titi tidzakhale namwe kubasa linango la Marimidwe na Chitukuku. Tabva pano matata yomwe yakuyapwamba kale kufikira alimiwe chigwa cha Nyartana na tangula kunetsa kwa mafuta ya moto na pombo nkhani zomwe zakafudwa kanyushi kuti paoneke ushi komu kumusurizi mchigawo cha Madika. Nkonsi na mwamba fika na basari Marigemu manikuti salani.

masana usiku tanga ni dogira zinshiro fana vaega mudigira ajire bwino kumamva ndito uri mwana ujali moyo aujijiriga vaeka auvuriga kwambiri la ngolimbigira uri tumfunda wake ruya kujangwa kwa gama aliwa chandi gama ameuja ndi pungwa wa mene uja mfunda kwa pungwa wa shama shiwira yeo jayo ndi muntu uri ngwa kama anatenga bambo wake ni bambo wake ndi uri mene mamari ziku lina anata anyamata wase mapanga yonjo ite apa ndi utengera ni DJ Kainga akuti muvomereze banjalo munathetsa ndinu ndeno muratetsa nzano analipeza lake pano ino mukukanda mukuswaswa banja lina zavuta muvomereze zinthu zavuta.

Kemana kau jauh kau imbang kau jemkan series Esri Hair sebuah imbang dia ada melampin. Ini pemenang ini punya dua apa YouTube channel. Fourteen years ago, kamu fikir ada lalu yang dia ini visual kabas. Ada anda sangat si monster si penyanyi. The 1 billion views. Hari mozana punya video ini mpaka panubi rinde ini visual kabas. 1 billion views kwa YouTube channel. Ndiyo zilipo nyimbo zina zimefika ni 2 billion views ngazi Bruno Mars Just the Way You Are ili ndi 2.1 billion views 15 years ago nyimbo imeni itaponyedwa pe YouTube channel. Ndiyo omvira ndiyo tini mnish tu 5 itukubira nsuma pe raku cha kwa 2 mchinyanja ndiyo nyimbo imeni tini na ya papa ready. Ndi goya meno kwa imba ndi actions

0: Uvara di Msambiki, Fensi Zumpu kumanika pano pa distritu wa Kaya. Tinacheza na Mbozi, Tiziwe, Pangwe, Famba, Zizunu kwa piaka makumashana wa Chibozi, Chofuru na Ntendere, wangatu masifati na Msambiki. Pano ifitu kumanika na Mbozi pa distritu wa Kaya, anafuna kutipanga Tangwe ya piaka makumashana wa Chibozi, Chofuru na Ntendere wa Zizunu wa Msambiki. Zina ni mwane?
1: Ini zinanga ni Noki Mirembwe.
0: Mwe ni mfunzisi. Apo tamani kutipanga mbuye. Tinganda kaona zizunu piaka makumashano na Chibozi Chofuru na Ntendere. Kode pepi sapangi sanchi ni ngaifi ya na Msambiki.
1: Pepaka pido longa imu ya pa tupangisa pindi pizi njika kamwe. Changuri kuti Ufuru na Ntendere ushu da buwera pa Msambiki panu. Pa ziku yatu. Karene pindi pizi njika kamwe pika honeka tai. Muntu ene bari kuti afambe abuluki mbuto ende kunangu pikanensa mbwenye chinchinu na Ufuru na Ntendere udapasiwa ife yushu iyo muntu asakwanisa kwenda kuli kunafuna iye se vunzwe na muntu nangu entafuna kupangiza kuti Ufuru na Ntendere udakwata ife yushu kuti pedza kakama posi piri chinchinu tsaona kuti memo akazi kalendi pikanensa kuti akazi akwanisembo kalambo atongi mbwa muna kalembo pampando mwenchi chinu tsaona for example tunaona ku assembly da republica kutongwa nankazi ndi nkazi nonerera ngongera kuti pana pindi pizinji kakamwe pide chinja bukira kale mpaka na lero
0: sizono mbuya kode mpyanje nanshi pidonema kubukira pya kale pya kuti pikalipo tai chinchinu piripo ngati mwezi kwa tra Msambiki pano pakaya kalene ne chinchinu kaya chinja
1: ndipo mwenye kaya achinja Karene pandu pakaya nungani kadalonga pakutoma kuti pikanensa kakamwe pandu pakaya muntu ufambe chamasiku anthu a muntu ngafuna famba chamasiku akatoma vunzo kuti ulikuenda kupi chinchino ate chiti muntu podi famba nkhambi pangwa na muntu nzachi chinangu njakuti Karene miotokala ikhala kuchepa pano pathu pa district ya Kaya chinchino esanjipiratu posi piri tinaona tangwe shtima Karene shtima pandu pakaya ikanensa chinchinu muntu kodibuka pandu pakaya kuenda kubera pindu kodibuka pandu pakaya kuenda kutete pindu mufamba mwadidi segopa muntu segopa chintu pepi kutipangisa for example kuti utambaruki ukuenda kusokolo tinaodi Ntendere tatu tina olonga tangwe ya ufunzisi Karene na chinchinu pindu pya siyana Karene mbutu za kufunzira mabuku zikalipo zizinji kakamwe tai chinchinu pandu pakaya mbutu za kufunzira mabuku ziri zizinji mwe pontho tinalonga tangiri ya chipatala guverno ya Msambiki na yatu pano anayakutongerera pandu pakaya akwenda na kwenda mbachita kuti pindu pizinji kakamwe pindu kusogolo vinatawirira tangwi kuti utambaru kulikwenda kusogolo tangwi ya nshobu da paswaifu no Ntendere
0: kodi Karene anthu pikakhala unakubiri panangu angamala chita malonda akachita kuifikira nangu akamangira panjeka chinchinu kodi pepi lipipondo
1: chinchinu pepi nkhabiretu nunga mwapolonga pepa ini lero ningamfunzisi ntsiku ya lero ndikafunzisa thangwe yapenepi mimi Karene pano pakhaya pano andu ngakhala dinyero panangu angali mamunda ache angachita mavira mawu mbakhala dinyero andu kaikwata dinyero ile mbaifikira pansi mbakwata dinyero mbaikha nsago na kuikita na pepe akakhonda kakhalipo tai mbuto yakukwera dinyero lero chinchinu pano pakhaya pano munthu ngakhala dinyero ako peno ali mamunda ako wapata ukaka ako ungamala kuilengesa dinyero ako gedi sinamuthamanga mwanekeka ku banku mabanku alipo pano pakhaya mfuna longera kuti uthambaruki uli kuenda kusogolo ndipikavunzeni alunu anga lero kuti mpyakufunikira kakamwe kuti munthu ngaphata dinyero upati kubiri weneka sikupi ku banku tangu banku sapedza ungakwata dinyero mbuika panangu mbuifikira pansi panangu mbuika nsagu mbuika pansi pakama patalimba munthu podi zabwera mbapisa nyumba ili
0: mbuza bisi
1: machiru mbaje ndi momwe mbaje mbaje pindi pizinyika kama peno mbaya nya upandu pandu podi bwera mbasansu mbapita mbukwata dinyero mbuye pandu pakaya pana mbutu ina kwerwa dinyero munthu angamachita pachi vinafunege meneke khakukule nzidzimbu nafune embu kuti akwate dinyero ache peno chemasiku chemasikati chemachibese chemaulu podi kuenda kukule mukwata dinyero ako mufambisa podi kunendeu kolkeli podi kwata dinyero ako mfanana basi mkulongera kuti pinthu pizinji kakamwe pili kuchinja pano paluano ya chakaya.
2: Kodi kaleni mukafunzira kodi mafunzira kupi mafunzira pano pakaya peno kunango.
1: Ine ndafunzira pano pakaya ndabalwa pano ndakula pano ndafunza mashikola ano pano ino shikola Matias Kapesi ndapita pontu na pano ndafunza pano I minena ka formaliwi kunja midibwera pontu tepa ndiri kupata pontu basa pano paluani akaya pano pa shikola Matias Kapesi
2: mafumari kupi Nyaminga
1: nda formaliwi Nyaminga chaka chibodzi midibwera ndapata basa kuno midzaona kuti nkhabi tenge nditani ndikatimizili pangono mindenda Beira ku Universidade de Likungu mindichita piaka pishano isino a distancia Ingresi. Então, ndiabwerera pontu pano, anthumbwa pano pakhaya, na ushi ni mwanathu kula pano, afunza pano, então tifuna timwiki pontu pa xikola Matias Kapesi apa kuti apangize mbwana piana pano pakhaya kuti mphyadidi funza, funzenga tingafunza mwadidi, sizapephedza mangwana.
2: Kalili tikenda kaona panzizi no kafunzemwe kodi mukakoirwambo nkhuchi pa nyumba, mukabuka mamala kudya, kodi mukachita tane kalieni makamaka na kuti panzizo kwenda kafunza anthu akachita kwata panango ndi kaderno ndi malivro mbatomaona pakutoma akapita ntokodzi kai tira kuti aichiti asanye piri pinongo ndi pishikiza kwenda kasaka piri pida panga mfunzise kalieni pepe mukachita tane mpaka fika mbu kumabuku makulu makulu Universidade de Likungu mafikako mwenye mukapita nthapolesi tayi
1: ndimi mwene tikafunze fika lene pinefi chinchini tikhanapyo tayi ife tika lamuka chama chibese ana akapita chama chibese ale mbitenda kushikola mbitifunziswa tingabwerera mudzi kukuli tingafika kushikola mafunziso yekeri tikapasiwa mabasa kuti ndikachiti kunyumba entao mizizinere ikanensa kakamwe thangu tikakhana mbutu zili kuti ife mbitendamo chamasikati tepale mbitenda kakhalambo pansi mbitikwatambo makomputadori ale mbitileri mbitilemba penu malivu ranango tikaoneka tayi soki mwa mabasa katipasa nyakufunzisa athu ale tingafika mudzi tikawerenga pang'ono ate mbitifikira njira mwacho so pepe apiasiana na lero chinchino na piana nungana ife mashkola penu mangono penu makulu ungafika kweku sagumana mabuku mazinji panangu makomputadori putipodi mesheretepa chitapiri mkulongira kutitani chinchino na ntendero dapaswa ife uyu guverno ya Mosambiki kwenda uku na kule para kutitani kutipintu pitani pichingi indi mumenedi pintu pikutani piru kuchinja piri pikachita ife kareni chinchitu pichita pita chinchino pintu shape atani piru kutipeza kakamu
2: aha apo kareni kudi nikufunzisa kuti panangu akachita dula nsapato nsinzu ngakula tera kuti afike kunendei na kuti ulendwa lapa nsinzu akula panangu ukangumana mfunzisi na nyakufunza njira odondola alikwenda pfumbi kobo akwenda kafunzisa angafika pukuta kunghope pensene tera kuti ende kafunzise nyakufunza mbangwana kutadembuka mfunzisi alisogolo kaita tamanga chinchino mitokala ilipo utonge wabulusa ntendero kuchita kuti mfunzisi akhale mbuna motokala nyabasa akhale mbuna motokala motokala kalene tikaona na alimiriri basi akulimirira district mitokala kabwera na utonge tera kuti apasi machapo chinchino mfunzisi na anangombwa tsakulima asapirambo motokala mbaenda kumbutwa basa
1: ndimo mwene inini pana nonganemwe pano ufuna tayirira mvunzi no ine ndinawo motokala anga chama chibese dzo tsatamaona nthawi zino timidzi pano ndinakwanisa kuenda kubasa ndingaona kuti nthawi zanga zakwana buluse nawo mana ndafika kubasa maphata basambo kete yamala lukirambo ndikuenda kunyumba ndikubwerera nkulongera kuti guverno yetu ya Mosambiki na pida chitawa pyonsenene lero tikwanisa kuona pindu pizinji kakamwe piri kuchinja mfundisi ana motokala ache nyakufunziswa ana motokala ache tsakulima tsakuimba tsakuvina onse nenene mali munthu chiri chinafunewo chita satani usachita penu kuli kunafuna kuendewo satani usenda memu chinchino pano por exemplo ine ningabuka kuti panangu motokalanga uli mwadidi tai ningabuka kunjoku ningachiti buki kunja pai musafuna mwende kupi bwana muzakwire pai musafuna kwenda kupi mali ungakhana tiki mbulo samwako kunendewo unafika kuli kunafuna kuendewo
2: nachopela
1: nachopela mfuna ongera kuti tani dziko ili kuenda kusogolo anyakuonerera mudzikombo alikuchitambo kuti uthambaruki wetani uendembo kusogolo puliso mfuna ongera kuti ntendere pano pa dziko athu Mosambiki nongana pano pa distritu ya kaya kuli kuenda kusogolo
2: kobiri yakupeza kuna tsaka ipeza inazwika kuti ndikubire ya kutambarusa pisa Fidel.
1: Ndimo mwene. Ife taiva ine ipano paluani ya kaya ninga kuti pana guverno distritu ina nzinda wakutongereka unungwa ni munisipio. Ndimo mwene dinyirine itaivadi ya bwereswa, ya longwa, ya kwapakwecha, antumbu ali aikambu mapurujetu, nwe, para kuti tambiri dinyero. Taunadi ife antu alaika mapurujetu au, atambira dinyero, anangu ja kutumambu chita mataksi taksi mota tanu machobela, anangombu ja kufungulambu minda kuchita ambo, kubukira pili pina pida pemba kuti dinyero ili zapezi. Mkulongela kuti tanu, funa pika takuta pontu na guvernu, iku kontinuare na kuchita mabasa ninganane ya tango kutipeza kakamwe. Tanguri mtu nangu poli kala na pintu pina kuna chita iye. Mbwenye anga konda, konda kala na dinyere tibale. Pisa nensa kutipintu pina chita iye pende kupi. Pende kusogolu. Ntano dinyere iye ya buwera ili kutipeza. Itifati pembemu kuti dinyere iye. Haitimizi ilipo ntupa ngonu kutiare kutiazate kala na ya kubirine. Anga zendamu kuri ya paswemu para kutitikuwa nisi kutambaruka. Titambaruse nzindatu uno wa panu bakaya.
2: Apo maganizo miseo mizinchi magistrad ni maganizo angada motongu angati muziga Msambiki panu pakaya unambuto kuti antu salima safuna kuti metokale pite mulungu angavumba panangu pisanesa mulipo kuti nkabi pitika na maganizo ne wa miseo mizinchi inamozo pekwecha na angada motongi kaya akafika maganizo neo anatiapezi
1: anatiapezi kakamwe tangu yanji tangu kuti pluzembo panu pa luani ya kaya antu asalima mfora umu nao pano pa vila. Entao mitizi nangu pindu pizi njika kamwe pina limao mwemu para kuti api kwati pibwere pano ipiendembu mbutu zinangu zizi njika kamwe pisa nensa. Por exemplo, tilonge nseo unabukira bano pakaya kuenda kusena. Nseo uno ni nseo kuti usabweresa pindu pizi njika kamwe. Mashtenepa pisa nensa pangono para kuti mundu ubukileru buka pano pakaya pano uendi ate sena. Usafika sena panangu mbavu yuku patepa panangu nsana upate patangu ya njira hile ili mwadidi tae. Entao na maganizo na President of Republic kuti miseo injipe ineina zati kuti inatipeza kakamwe tangu ya njipindu pinangu pina limefi kutali pina konsa kwata mpigwela panu mundu kuri kwata ambu panu mende sambo kunangu President pananseo na unabuka panu pakaya mbuenda kwa paza mbuenda chipende mbuenda nyamvu. Zezi na longeni zindi mbutu zina nguti antu pandu pakaya senda kalimabu. Ndao angati sasa njira mbutu nungana zezi, njira nungana zezi. Inakwanta kutipeza kakamu para kuti pandu pakaya paone chitu kuko.
2: Ndakomero cheza na imu ipanangu muna mafala kufuna timizira kuna usina na varadi Msambiki. Pakati pa ino ndimatu na tangu ya piyaka makumashano chibozi pia ufule na ntenderi kwa nkati mazigo Msambiki. Mbanji mafala kwa mamusia kuna usena na varadi Msambiki.
1: Kuna vile katakuta na nzizi uno mafala kafuna kutini ndisie mbakuti. Para kutilero tikare na ntenderi pana antu adatawuka, antu adasweka para kutilero ini na anzanga na ndiva tikwanise kukala mwadidi, tifambe mwadidi, tigi mwadidi, tivale mwadidi, ate tifambembu na njira bitikonda nenswa. Mufuna pemba kuti antu ativesera kuti udidu no udasiruefi na anzatu tiukwate tupati na manja mawiri para kuti anatu anafuna bala ifembu au kumanembu udidu nunganono para kuti ntenderu wendi kusogoro na sogoro. Tangu yanji ni kulonga pepe. Mizizi nangu asabwera antu mbafuna kuti achiti kuti ntenderu wendi pansi. Haminyane, yapane, atikanizane, achiti ipi na pili. Sipintu kuti pepe pina zati kuza ifi ningadziku Msambiki ta. Ndamu kufuna kupidiri kupemba kuti tikale antu onsenene, pabuzipene, chintu cho onsenene chinalongwa, chinafunika antu sakala pabuzipene pansi, mbichilongwa, mbichimala, mbitupata na manja, mbitendu kusogulu. Natenepa, saonambu hifu kuti munu Msambiki presidente wa Republika Daniel Francisco Chapo, asenda uku na uku, chita ipi na upi. Kuti panu munu Msambiki mwatu mkali na ntendere. Ifembu ningana pia nachi, tengembu timpasembu manja. Tikale na ipo buzipeni, timfunzi kuti chitani tenepa, chitani pili pero kuti pitani. Piti peze, anewa ndi mafala kafuna maliseni. Ini zinanga, ndini Inoki Alberto Mirembwe, ndini mfunzisi, wa shkola sekundaria Matias Manuel Kapesi.
2: Takuta mbuya na makane la chitefi pansi kwa lero na mfunzisi ato wapano pakaya. Anyakuu vefi na pitiliza basi na makane pansi kwa lero, pakate pa kumbukira piaka makumashana chibosi cha ufulu na ntendero wa dziko Msambiki.
0: Anyakuva ife tokupitiriza basi na makane ya kujetefe kubulikira pano pa distritu wa Kaya tina mamuna mkulu mboza na ife pano zina pae
3: ine zinanga ndine Tomeda Silva Manuel ndabali wa kudistritu wa Marumeo pano pa provincia Sofala
0: pano pa Kaya mkupata basi
3: ini pano pa Kaya ndipata basi
0: hapo zizono tinga toma vunzisa kuna imwe tangwa piaka makumashamu na chibozi cha zikuatu na Musambiki kuna imwe ngubveka nshi papiaka pepi zikuatu ya napana kumanika yuzuzumu
3: papiaka pepi para ini kuona nga opi kubvekera nga ndintendiri wa waziku ina Musambiki kubulukira pa 1975 pa 25 de junho mwezi wano wa junho ate pano ndintendiri ndipo pina zwa ini ate nzizoni
0: Mihenje na nchi pida chitisa kutiziku gumandike pofulu na ntendere?
3: Pida chitika mpia kwa nga kuti piaka pia nduli anti ya 1975 panu pakale Asamunda maportugezi ndio akatonga ziku ino ifiano Musambiki Azaverana dao mbaze santendere wakuti atenzi zoni fitri nao
0: Kaline kufamba kukale kwa kunesa chinchino safamba antu mwadidi kuona kutantwa kumanga ulentu, meenda mbuto na mbuto. Kode mpianji pide chito utongi, makamaka, mba chitisa kutantwa avirani, afambirani.
3: Efe, taona kuti ya itapizinji, para fikira kutantwa mbafamba kundu na kundu. Pa mkalini, paka uneka mashtrada mazinji ngabe, mashtrada kala kuchepa. Antu para buluka kunangu, para fikambu kunangu, kalifamba na mendo. Majinzizunu, panalinya feria, pana mashtrada mazinji. Kalunga pano paluwa ni akaya para soti fitipaza era nyatwa paka kama shtrada ngabe mashinzizunu pana shtrada kubuka pavila sede kaya para kwenda te paza para kwenda te shpende ate sena paka kanyatwa nzizunu mashinzizunu pana mashtrada mazinji ngabe vye
0: Kalene tikenda kaona nzizi wakale antu kubire kachita kuipaswa manja kufuna kwenda katambira antu mbaka mbuta mbuta machemera mazina Mbenda kakwata kubiri mbaenda. Muntu nzaku mba kupasa dingiru waku mba kulengesera kuti tengu waku nkoshu ndo kunyomba. Mamuna mkulu panangu wangaina mbenda kafungula kubiri achi na nkazi achi mpangisa kutu kubiri nda ipasu. Kode chinchino makaliruwa ni wakale na chinchino. Piasiana chinchino muntu ngafundo senda mbu kuna nchini. Mbu cheza na nchini basi kuti nchini lipase mbu hapa kubiri. Tira kutindende kunyumba nene kagula ufa nene kagula mafuta.
3: Nzizunu governo achitapizinji. Kaleni. Tikaona kuti mabanko akale kuchepera so tikagumana masidadi ninga beira ndio pakagumanika mabanko mashinzizuno district boss pana banko pano pakaya for example tina banko Standard Bank ili kupatira basa izinji para ife para kuti iwe ninga ya salary ya funcionari ini ninga funcionari kale ni tikapaswa manja na administrative mashinzizuno dinyero ni zwendi udia fune kwenda kakwata
1: mkanjamera pagadore
3: kachimera pagadore sisi yona Então, nzizuno kada mundu sankula nsi kwako, né? Ingapita te porque mabanko também na sistema kuti isa kuvizati na chimero alerta. Então, iu kadikirambu ti ndero ngakwenda nenda mangwana onenda nkuchano. Anangombu tambele makampuneshi ya kakambuna pia ombu kugulisa ichi, kugulisa chile, kakana dinyelo izinji. Ngabevi kuti asaibisa nyumba, sakwata kwenda kambanko. Então, pepale, soneka kuti dinheiro isakoeka mwadidi, porque kaleni, pika oneka ningapepe, panangu mundu wasoeka, paka kana nyata kuti mwana dasala, upeno wadasa ndinkazi, kuti mamuna ayikoepa api dinheiro, upeno wapaye ayikoepa api dinheiro, paka kana nyata gonzi sunu, ndintendere, porque mundu usakoya mbanku, unamatukumeto nsenini ya mbanku, então, ngapepe kwa kunesave, porque bizinji bila kita governo para pepe
0: panangu kaleno kaona kuti panangu kwenda katambira lero ungafika kwa kuli pagadura kakwenda bwera kunyumba ngabe chakuja
3: ngabe chikoneka chakuja ngabe porque dinyero mbuziwa kuti dinyero anga ilipo mashi pagadori panangu